itu kalah dia yang masuk masam. Mana ada Radit Jamio, Radit Jamio, Nami Jamio. Kwa dana midi ya mitu mitu ya si Yari Amutilai Wana minyamiye.